Kepha uJesu ebabheka wathi kubantu akunakwenzeka. Kepha kuNkulunkulu kungenzeka konke. Kepha uJesu ebabheka wathi kubantu akunakwenzeka. Kepha kuNkulunkulu kungenzeka konke.